0: teman sejati. Kita pasti-pasti senaraman dan kelihatan.
1: Radio Sufalta 103.4 MHz.
2: Nama layo.